0: ལང ཁང གི ཅིང ཚོག སྲུང གི ཉོ སྒྲུབ བཅའ ཁྲིམས བཟོ བཅོས ཆར སྲིན ལ གྲོས ཞིབ བྱ རྒྱུར ཕུལ བའི སྐོར གྱི རྒྱུན མང ཆེན ནོར སྲིད དཔལ འབྱོར ཡོན ལྷན ཁང གི གྲོས གཞིར གྲོས ཞིབ བྱས པ དང ཨེ ད ཨེན ཕན བཅའ ཁྲིམས བཟོ བཅོས ཆར སྲིན ལ གྲོས ཞིབ བྱ རྒྱུར ཕུལ བའི སྐོར གྱི རྒྱལ སི ཆི ཆིབ ཁང གི གྲོས གཞི དང རྔལ སི བཅའ ཁྲིམས ཆར སྲིན ལ གྲོས ཞིབ བྱ རྒྱུར ཕུལ བའི སྐོར གྱི གྲོས གཞི ཀྲུང གོ མི དམངས དངུལ ཁང གི བཅའ ཁྲིམས བཟོ བཅོས ཆར སྲིན ལ གྲོས ཞིབ བྱ རྒྱུར ཕུལ བའི སྐོར གྱི གྲོས གཞི Shanggang Mugisil Sanzan Saakir Ji Huanggang Gagi Shanggang Shukji Drakhi Kildang Dreyul Narsan Kildla Dagishchung Lagtar Shaji Stambum Chasin La Dweishib Shajir Pilwe Korki Dweizhe Ji La Dweishib Shaji Dweizhe Dun Ayinjang Jinsu Li Dweizhe Dun Bi Jinle Yung Lan Keng Jinsu Tang Nyesan Bi Dweirim Chul Tadung Nishtung Nyerna Li Zhongyang Nishti Korki Jaisi Chichib Keng Nyashir Dweishib Sheba Deng Nishtung Nyerna Li Zhongyang Nishti La Shibshir Deng Chunchan Goba Nishtung Nyerna Li Longkur Ki Zhongyang Honzi Lagtar Deng Norsi Ki Tungyong Rantag Korki Jaisi Chichib Keng Zishir Li Dun Nyashir Dweishib Sheba Luo nga chen na bie ki cha chum chab dil tri chul lagtar si se kor ki jesu si chib khang ge nyan shi tang. Jayung chig chir ki chom cha chenpo nzik chen she pi shabi nai cil kor ki nyan shi. Guangdong Xianggang Omen ji ki choki che mi nang ge zhong chir gir Xianggang ge cha chum linir wa tang Omen ji linir chum chul par wai jil sa chi linir to tang to ba tang chum chul pi li rig cho di shabi nai cil kor ki nyan shi ji la dui shib she ba tang. 恩正卓立之一哈斯斯坦等二十四人参政等中卫追坑娘的人喊坑个追溯腾几个几个不是个别国家一个错个年时追溯协巴等提莫里松个提米头腾国家用我们亲的人力人喊坑个提米头腾十四人用喊坑个年时追溯等共腾国家追溯等追溯下去所有 ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡི
1: 中国党巴尔米认清这项本地司法事务员，在执政期间，朱世习近平给各省省政党、政务改革党的中国党巴尔米立刻了进行动作班子的班，强过了三万呢。中国书记巴尔米书记娘的，也可以叫总经级特蒙的认真改革，稍微松下些的。
2: 김치전자튼의진충등니편냠리사플시대중국당발미리클시긴튼소반지그전시비디르브젠낭돈의진칠미버펀슴제초서동도요중국연우멍칭지인발마제친냠제제제킁등른바멍보등캡콩멍보르삼루지리등냠리사무시대첨지기제냠용지리등판츤세지른점버르흔한니중국당발민제비폐지라람덕신도요
1: 명리던던바르미중국시가사돈담송시대남바강롱가태반랑진라오르굴등주시시진핑기동비고라시비진구첸부젤라야프주시장중국소등냠더니편냠리사무시니야크니제첨지리콩지첨지가삼루지리라흔홈버
0: 中共中央常委书记接见，借用实际的主席王沪宁的参见的片面，慢慢化为接见的多人了，没多个成话盆。中共中央常委书记接见，借用实际的主席王沪宁的参见的片面，慢慢化为接见的多人了，没多个成话盆。中共中央常委书记接见，借用实际的主席王沪宁的参见的片面，慢慢化为接见的多人了，没多个成话盆。中共中央常委书记接见，借用实际的主席王沪宁的参见的片面，慢慢化为接见的多人了，没多个成话盆。中共中央常委书记接见，借用实际的主席王沪宁的参见的片面，慢慢化为接见的多人了，没多个成话盆。中共中央常委书记接见，借用实际的主席王沪宁的参见的片面，慢慢化为接见的多人了，没多个成话盆。中共中央常委书记接见，借用实际的主席王沪宁的参见的片面，慢慢化为接见的多人了，没多个成话盆。中共中央常委书记接见，借用实际的主席王沪 토름 종어 인충당 잡슬 탈 반천 예치 응인일 냠디 사플 지시대 종어는 제와 진체 메이버 능숙성 폐견 조지를 건들더니 ཡིན

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
mong mong chok ge ngem pa ta na nyam jog she go sa gi ma che ge ni na cho shang nam ji ni na cho thor geng ge pe ji dang phong ji la shi ji na chen bo zhen yong de jian ji mong ba na cho shang nam ji a den zhe dang cho shang nam ge ni na ji ge halap chi wi zo chen de ji na mi yong ji si tan ba dang de la ta ni ni na ᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜᱱᱢ ᱫᱩᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱥᱚᱪᱩᱭ ᱪᱩ ᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱢᱮᱱᱠᱩᱨ ᱥᱟᱪᱷᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱫᱮᱣᱠᱮ ᱱᱟ ᱱᱤᱭᱩ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱞᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱯᱚᱭ ᱪᱩ ᱥᱮᱯᱴᱤ ᱭᱚ ᱯᱚᱭ ᱪᱩ ᱟᱡᱟ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱞᱮᱡᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱮ ᱢᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱭ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱤᱱᱛ ᱠᱚᱝᱠᱨᱤ ᱠᱷᱩᱥᱚ ᱜᱤ ᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱞᱟ ᱪᱟᱱᱩ ᱜᱤ ᱤᱱᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱜᱟᱡᱤ ᱥᱮ ᱭᱟᱨᱟᱝᱥᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱤᱱᱟ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱧᱮᱱᱩ ᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱯᱟᱛᱮ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱱᱚ ᱱᱟᱝ ᱡᱚᱜᱩ ᱱᱚ ᱜᱮ ᱠᱚᱴᱮ ᱤᱱᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱪᱤᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱨᱤᱝ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱚᱝᱥᱢ ᱫᱮ ᱞᱤᱱᱡᱚ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱡᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱱᱟ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱᱤ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤ ᱧᱮᱱᱠᱨᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱦᱤ ᱛᱚᱱᱫᱨᱤ ᱛᱟᱠᱞᱣᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱝ ᱪᱷᱩᱛᱟᱝ ᱪᱤᱪᱩᱵ ᱛᱟᱠᱞᱣᱟ ᱜᱟᱱᱴᱨ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱱᱤᱱᱪᱤ ᱪᱮᱛᱤ ᱧᱮᱢᱵᱨ ᱠᱚᱣᱟᱫᱤᱱ ᱪᱤ ᱭᱟᱛ ᱠᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟᱫᱟ ᱫᱤᱢᱩ ᱡᱟᱦᱤ ᱫᱮᱞᱟᱜ

Adi setting ke sanggalan ini tengah ke lusun kiri, sekarang ke tambah ni nang guru yang nunggalan jengi kuni tamju siapa cipta itu dah lupa contoh mak lupa jungkun dengan baca sam sih gosi, langsung dah tahu guru jauh, tengah ke dan si kandungan nang guru guru nang jungkul, pan mal jung tengkul jadul lupa jungkun gerigin huru garsemian, adi nanti tengah ke sini nang si cerita kerja lupa contoh mak lupa jungkun dengan baca sih kesang ikan na, lupa contoh mak lupa jungkun dengan baca kesang ikan na, lupa cai nanda gerigin nanda Tani, Chemdakatang, Pamai Nanda, Tianchinita Grigal Hobra, and the Nil Homag Grigal Lokatang Sambi Shangil, Randa Manga Pilndina, Dal Homag Grigal Hobchung, Homag Hobchung, and the Bachesang Jungitala, Roramda Kandari Tamina, the Sosong Etanichi, Teranga, then she can run Golgurgan, Chunkil Pamarzon, Tankur Jadul Hobchung, Gedgin Huru Garsum, the Kapriglami, Devailandga, Ningitan the Nichi, Janjaril.

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཕྱི ngazo paine rodal pa de na gogwa te don de na zanko chi sa do kre de na i jil nga ro da to chi an de jong de na de na pe jo chan do ne de striking chi chen bo de chen de lo zin xin de chen de lo zin chen de ne de na so bo shuo le de mian kon de jo pa to mong ge ya
2: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཡིགས ཡོང ཡོད ལ མ དེ ནི ཁོག ཁོནིག ཁོནིག སེ ཇེ ལད ཆུ རུ ག ཅ ལེན ན ཁོནིག ཇ ཤོ དོ རོ རོ ཟ ཇེ དམ ན དེ ཁོནིག ཧེ ཅི ཁི ལེ མ སེ ལེ ཇ ལ
0: དེ དེ དེ
2: དེ ན སོ པོ ལ ད ཟོ ད ཆེ མ དེ ཡིན དོ དེ ལ འདོ འདོ ད ཡ ཏ ཇ ལ ཁ ཤོ ཁ ལ དེ ནི ལོ ཇོ དེ ད དེ དེ ད ཡིན དེ ད ང ཉི ཏོ ཉེ ཤ ད ཡ ལོ དེ ན ང ད ཚོ བེ ཇ ལ ཅི ད ན ད ལ ལ ཇུ་ཏེ་ཡོ་ཅིན་ཚོ་ཡེལ་ཇུ་ཏེ་ཡོ་ལེ་ནེ་དེ་ཇུ་ཏེ་ནི་ཏོ་ཉེ་ཤ་ཏ་ཡེལ་ལོ་ཇ་ད་ཇ་བ་ཅེན་ད་ང་དེ་ཇུ་ལེན་ཏེ་ད་ཇུ་ལེན་དེ་ལེ་ཏན་ང་སེ་ཅེ་དེ་ལིན་ཧ་ཚ་དང་ཅ་བ་ཏ་ཏ་ཆ་ད་སར་ནེ་དེ་དེ་ད་ན་ལ་ང་ལོ་ཇོ་ཤི་ང་ཤོ་ལོ་ཇོ་ཤི་ང་དེ་ལེ་ཏན་ད་ང་ཏ་བ་ང་ཕ་ཡེ་བེ་ཚ་ཆ
1: 땅 가서 파이도 만나도 거.
3: 어디?
1: 땅다 디카르 땅 아롱 다저 갈레라도. 땅다 사제테이나다. 다 파이네 터지 럼보차. 땅다 드네라리. 땅다 드네라이도 가 따다다 따다다 제와더라나. 로조 자 이제세세. 자 이제세세다데 땅가 총에서를 어 주지대에서 다 주대인들 땅가서 되니 하스다나라라. 다 레칼레 아로서 레카츠 츠츠오나 디화츠드는 다 들리하도 어 슬리니바 다 들리하도 난고모니 바치카 자나 수슈도 지도 치안다 진이 근데 내가 저거 다 들리하스다 내가 저 레카 따진다지 실린다 화치도 실리 지도 니자 자시 태열레리
3: 그래
1: 내가 저서 근데 관절스도다
0: 관절 접근 잠지 나 관절 필름
1: 다 관절스도 다 내다도 들리하지 빠질라 다 자라데 처마 딱그바
0: 그래 디에 지글음나 지글음 잠지기 나 저 된적 안 됐다고 뭐
1: 관절스도다 나다 소도라 다 몽보 힌두 다 몽보 요차데든 다 쫄라카로 몽바 다 쫄라가 덴조아데라 다데 네셰시바데 데토치오 덴다친가
0: 그래
1: 덴이차데든 나초 다서 관저스도다 들라란도 덴다디그다 쫄라데도 단디그 좀로바크 힌바든지노라 다 카다시 롱가 다이나다 소라 친어가다 다쇼조기파토 마제데 데 쫄라카 소나데는 다 Chalo te neshi pa maze, koro ka ta tano luso te ko jino te sepa, tindera shi ta, tindera ri, ta nara ina tindera. Tano ta tali hane ta nang omo ni pa sasha ra hiwa zido na, ta pachin ra ina shema ka sasha ro.
0: Ari?
1: Shema sasha, ta ti ka dan koyu te tano te sa yopo minga. Ta ti la la hiwa zido, ta chalo te tashon ra zogo hiwa zido, tano yakan ra hiwa zido. chapa baji mungpa, ta chapa bana, ta chalo to tindera jupa, chalo to nesho chenpo kishun. Tindera yi hoche to nga ronda yi na, ta nani tana la nito nyesho zanga lo tana la jada dungpa chari, jada dungpa chari ta na dika da nango mo shok sasho la, ta nohi noa chenpo baji mungpa to, noa chenpo baji la, ta na chalo to nesho chenpo shun, ta na dan tsin yi chasui sunba tsia gila nga tso lehu tso kapwa jie dat nga tso shili jieja juiga tsai yi sayo jieja juiga tsai shuo le dana da jiao lang dira nesha chenpo shun jiao lang di gada khoche dila da minkho dila roji dila gamo shi dan minkho pala la da gao tsa nga se dan nga no la nga tso lehu ka da nga tso lo nyu ju jo ro lo nyu lo nyu xe za nga za rung chi dine ra dine nga tso tse chi su sumba ki dina la su jiao la di la da su xue xe ba da nga chenpo ba tsari dina nga tso ka ra ina jis ra da ko jiao la di su xue zo xe de gan mu nga chenpo ba tsin ra yi khuat zido jis ra nga tso pa da di la dita di tsai di miri ba miri tsari dita nga tso tsare che ba, ta lem pe ba, ta sun tsin ra ina, tsin ju jo le ke le zi tan ten ra ina.
0: Re, che la chun jina ta zon jina nga tsu minkur ga lam da den zhig nga ne shon jun da chu ngan kar zon re mu. Ta lam ma ne ton shun tona ta nir mu yi shik zo yi ju. Tani che yo sa ga, yang na che che tato she gu nu ga lam ji chab kong tani charwa ra ndamu wa yi na no pa yi jina nga chak lam gan ram jina yi jina yang rida ghasar jina nga ni mo shik zo ka ma yo ka ndar ka yi na pandu tsarong ga no pa ma tep ju di ga den zhig song ju ndar li ka zo re mu
1: re gila
0: di na ta che su telin ka chong chir ga sa chikin da ga da gu nu ga lam kati su ka ni kang ga wa re
1: ta di na yi hua zi ga gila dina nga tsu dini ha ga ta gaj lekhu da te na kan ju tokhu ne da na dali ha dali ha ne nang go mo ni pa ta te ta gle ro ta nga cho zo na ta go ho de shi le da kho de shi le ji dong ni ja ja shi te yo le de
0: da ji dong ni ja ja zhe
1: ji dong ni ja ja shi te yo le de
0: re di war ge lam de ne na chuo le ka le na ge ma ka chu yo re
1: ta nga cho lekhu no ma da kho de do ma ye zhe xie ye zhe te yo le de
0: chu xia na shi ge pa chi lu chi ra xie ka ni mo zong zong mo re la ལས སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
1: སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
0: སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
1: སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
0: སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
1: tati guanjo punari, guanjo chokpula. Tata na zu qiwa na de se gude na, ta zu qiwa na kato guanjo chokpula, ta xinba tong go, ta na roba tong monga. Tata ju ma zu dai huwa zi to, ta roba zi le, ta da to, lu, ra, mungbonga.
2: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
1: ᱛᱟᱱᱚ ᱞᱩᱥᱚᱱ ᱨᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱯᱚ ᱡᱮᱠᱤ ᱯᱟᱛᱚ ᱛᱮᱱ ᱢᱤᱱᱠᱚ ᱪᱚᱞᱚ ᱠᱟᱥᱩᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱢᱤᱱᱠᱚ ᱛᱮᱞ ᱱᱮᱥᱤ ᱯᱟᱛ ᱠᱚᱨᱚᱠᱚ ᱤᱱᱟ ᱠᱚᱨᱚᱠ ᱫᱨᱚᱯᱟ ᱨᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱨᱚᱯᱟ ᱛᱮᱞ ᱥᱨᱚᱜᱚ ᱢᱟᱪᱚ ᱛᱟᱱᱚ ᱞᱩᱥᱚᱱ ᱞᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱟ ᱥᱚᱣᱟᱥᱤ ᱜᱨᱚᱜᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱨᱟᱭᱱᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱞᱚ ᱛᱮᱱ ᱱᱮᱥᱤ ᱤᱱ ᱯᱟᱛ ᱱᱟᱪᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱫᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱞᱚ ᱛᱟᱠᱟ ᱨᱤᱡᱤ ᱡᱚ ᱚᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱪᱚ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱛᱮᱱ ᱫᱮᱨᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱢᱚᱫᱟ ᱠᱟᱡᱚ ᱦᱤᱞ ᱠᱤᱡᱤ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱤᱱᱜᱟ ᱛᱚ ᱥᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱪᱮ ᱨᱮ ᱫᱮ ᱛᱚ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱛᱚ ᱯᱩᱫ ᱫᱚᱱᱟ ᱞᱟᱨᱤᱝᱜᱟ
3: ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱢᱤ ᱥᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱢᱟ ᱵᱤᱪ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱤ ᱜᱮ ᱪᱷ
4: ᱛᱚᱢᱱᱟ ᱚᱥᱠᱟ ᱞᱟ ᱱᱚᱱ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱜᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱥᱮ ᱱᱚᱝ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱧᱮᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱜᱟ ᱥᱤᱥᱤ
0: Tachi kuni kabdai kiw ka kichari na chuli ka suti nina ta minkur ka chaklam. Chaklam nina la guanjur chakpkini ta ni telinka tani telinka ni na kurmu war ndani na chili tongchik nija jachiga warga nina lamtindai na yagpuz ka sungi tani nina minkura denjaka nani na lhasa shochina na lhasa ni na mara salanga shochina na ndiga nina denjaka ngankirdai na yagpuz ka sungu gomu. Tena la chi kuni sheku ka minkur ka lamdai na chakchunda shungi tangna nyewa nyerte na shiksu sheku ka tena nina lamtiga ririga choni nina nukwa maang chukwa yang tarung kalat hopsu ka namu ka likara maaz ka pegu gomu. Khaparta nina ta chi kuni sheku ka guanjir chakpi na chukun li ninkunda na nina yang da chukun nina yang dukwa maang chukwa nina shiksu ka maang maang zga yok ka ndirka ka denja ka tondaka yang kicho ichi ka kalat hopsu shechi randa nimu ka likara ka maang maang ligi yo tazar gomu.
1: Ta nga to te guanja chakpi lindu Tā ngā tō nī tō nyeshi tā yī lō tō nā lā jādā chūpa tā rī tā tā nī nō tā lā tā nā guāngchā tā pū pā nā lā tā sō tē jālāng kā sō tā nā jālāng lō nyeshi tā mō shūng tā jālāng tā nyeshi tā mō tā tā ngā tō ngā tō ngā tō ngō shī kā ngā tō lē khu kā ngō shī nā bā tō tā ngā tō guāngchā tā pū lō sō tī tā ngā kā bē kī kī lī rō tā ngā tō bē kī kī tā ngā kā guāngchā tā pū kā tā ngō pā mō tō tī lā kī chā hī tā ki cha ki de la tang na zo ko lo ki ba ta kon zo ka ta no lu su te ta ki ba to chi den ta zo cha la de den na ngo ro ro ka je te se pa to chi den ta ji xin na ja ka chi dong ga pa den de da ki den ta de da ki de la na zo le hu de ta ni ma chi la de dong cho ti no la de ka sen che che su zi ta ta ka sen che che ro de la den na kon zo ka ta ta ka de ka ta ma sin da de ka de do ya mo ta mo ka kon zo ka ta den de ओ जोजे ले मारे ता तने सिना ना छो चलो ते निशे इन पा कोरो को कोरो को लो जनो ते से पा का हा को सो हा को जो को सो दिन दे इन दे ते को सो ना नी नी तो ने छ जा जलो ने जदा जब क छने जों ता से ले नी तो ने छ जा जु लो क द जी जी ला तन ता गा छो बस क्वान जा तो फुल तन ने ने छे तने ला जु शो मा जो गिला तने ला रे ता को तो को तो क ता रोपा ती ना ता रोपा क द xiri te to, ta ya jen ropa, ta kunso ke, ta jala ka suna, ta koro koro lu nepa mazele, ta jaka to, ta lehun, ta tende da nepa chenpo shun ke, ta kunso ke, xiri te ya jen tomo nro singa gila.
0: Re, ta chi kune she kuno, cheran tsu yina, guanji chakpi na re, ngi nyingkur gan nukwa mang tsuko, ta tsang, chim tsang simchinga, dimo yina, songi de tangi yina, ngisi yina, kuso yina, ta mingkur chaklam gandhi, ramji na yonu ga, ja chi, 누가멍 축구인이나 단디 시속 초청세고노 거름 투에나 축구 아 젠댕게 초이 투에나 축구 민쿠르가 람데나 치게 쇼응고네나 니가 덴주가 치게 얌죽세고네나 단달라 속뱅이 테네인이나 지금 저쪽진아레 아 로소진아레 안디모이나 마포 땅이나 아 단 누가멍 축구 소인이나라 니히즈가 사무즈 피치 체랑 초이나 탄타마 송노가 지니 디에랑 포식라이나 니가 담진더니 돈난다 지 쇼마 송지 뜻이야게 고모 디나니나 약보리 디나 다치 고니 갔다시게요. 그 제 랑일라 총진아요. 누가 사차니 자롱송이 누가 사차니 지 랑이요. 누가 그 좋아대라나 하창 그 자리요. 그래라시. 아 땅아 주 초적남 근 담진내나 누가 마스기나 초아로 그요. 대나 아 구초고 좋아대이나 아문체던 더더나 지나 인제도 예보숑가 요크. 초아간다리.
1: 나초 파이다 진도 빠다티 코치던다. 어 힐레톤 돌레니 코로 당가초 난고모가다 사쇼도드나 관자타푸카 사쇼컨도파티 당가초 쩌난데 레차드르 타코츠컨 초와데도지 다로가 우고르라 고모
0: 나리
1: 고모테 야젠로키오파 당 야젠로키 또 챤다데다 당데 컨다다이가데도 당가초 다에 로 파이저 쇼르다 네도 다샤마 다든데다이카데도 나초르 뭐 동체노 동인도거나 당다데 Tā nyamā rāchī, tā jāla jitargo, tā ngā tsō jitargo rūndu tē mātē pā, tā lāngkā la nyamā rāchī tō, tā nā jino tē mālo rā jitandē rā rī. Tā ngā tsō sē jāla rā tē tē tsā tē lā, tā jō pā tō jī, tā kō kā tā dēwā, tā tāndē rā kā sā shō kā tō chē wā, tā jō pā rā yī nā rā, hīn bā yī nā rā, tsō wā tē yā jī chē mō rō rō sīng kā, 但对科学家将来的做起来的话，当然做从业多，培训、发修个，当然做八种级，级学家，当然学家开始没懂，当然做四川行去那个啥个个，当然一个做么节目多级，都是有八种级，当然做我要培训啥啥个，当然做起来做做嘛喏，啥家赢了，啥修做应该做嘛呢，当然也接到么就办一把，干了的再没办，但真正的当么是个。
0: 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네 고나 쇼강지 되는나 답디 보시 전송아리 되나 다 가성되는이나 아주 맹쿠르그 하르통신운이 다티 와르테니나 스르초 토르긍가 아닌더게니나 초안도 군데니나 폐지 전부 송송스 하퍼테니나 오종사차이나 초거 너니니나 항무마이니나 토마즈 시수가 덥중한 주고

0: ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱥᱮᱠ ᱪᱤ ᱦᱚᱨᱵ ᱡᱟᱠᱟᱠᱷᱛᱟ ᱢᱟᱱᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱠᱨ ᱥᱮᱢᱜᱟᱱᱭᱟᱱᱤ ᱥᱮᱠ ᱪᱷᱤᱝᱜᱚ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱠ ᱪᱤ ᱚᱱᱡᱚᱝ ᱡᱟᱠᱟᱠᱷᱛᱟ ᱢᱟᱱᱭᱟᱱᱟ ᱜᱚᱵᱨ ᱱᱟᱜᱟᱱᱭᱟᱱᱤ ᱥᱮᱠ ᱪᱷᱤᱝᱜᱚ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱭᱟᱞᱟᱱ ᱪᱟᱱᱤ ᱥᱮᱠ ᱪᱤ ᱦᱚᱝᱜᱚᱱ ᱡᱟᱠᱟᱠᱷᱛᱟ ᱢᱟᱱᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱤᱧᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮᱠ ᱱᱤᱧᱡᱟᱨᱤ ᱤᱧᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮᱠ ᱱᱟᱵᱞᱤᱜᱤ ᱤᱧᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮᱠ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱵᱤᱡᱤᱜ ᱢᱟᱯ ᱥᱮ ᱴᱤᱝ ᱦᱟᱣᱟ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱮᱠ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱴᱷᱚᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱜᱱᱟ ᱦᱚᱝᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱜᱛᱢ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱫᱮ ᱥᱭᱟ ᱠᱚᱴᱤ ᱨᱟ ᱧᱟᱝ ᱜᱚᱴᱤ ᱧᱟᱢ ᱵᱨᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱜᱚᱜᱚ ᱞᱚᱨᱡᱤᱱ ᱥᱮᱠ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱝᱜᱚ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱟᱠ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱟᱝᱜᱤᱱ ᱤᱪᱷᱤ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱜᱩᱨᱟ ᱠᱷᱟᱞᱜ ᱢᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱪᱟᱨᱠᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱷᱤᱨᱪᱟ ᱪᱚᱝ ᱞᱚᱥᱨ ᱪᱟᱝᱜᱤᱱ ᱤᱪᱷᱤ ᱱᱤᱜᱮ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱨᱟ ᱧᱟᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱛ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱝᱨᱟ ᱥᱢᱠᱷᱨ ᱪᱟᱝᱜᱤᱱ ᱤᱪᱷᱤ ᱥᱢᱜᱤᱱ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱩᱴᱟ ᱠᱷᱚᱝᱠᱩᱞ ᱢᱟᱭᱮ ᱯᱟᱨᱚᱝ ᱱᱟᱝᱜᱟᱞᱫᱟᱜᱫᱟ ᱢᱟᱭᱮ ᱠᱩᱝᱜᱚ ᱱᱟᱝᱜᱟᱨ ᱠᱩᱜᱫᱟ ᱢᱟᱭᱤᱞ ᱪᱩᱱᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱢᱵᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱮᱱᱨᱮ ᱱᱟ ᱥᱟᱠ ᱥᱮᱞᱤ ᱧᱤᱝ ᱪᱚᱝᱱᱨᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱮ ᱛᱷᱤᱝ ᱵᱚᱠ ᱠᱟᱣ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱯᱚᱠ ᱡᱮᱯᱟ ᱱᱟᱝ ᱟᱱᱫᱟᱨ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱪᱢ ᱫᱚ ᱪᱩᱠ ᱴᱚᱢᱵᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱡᱚᱜ ᱪᱤᱢ ᱪᱚᱞᱟ ᱣᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱤ ᱰᱟᱵᱞᱟ ᱡᱚᱜ ᱪᱤᱢ ᱪᱚᱞᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱮ ᱠᱤ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱝ ᱟᱢᱭᱟ ᱛᱷᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱜᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱝᱨᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱩ ᱠᱷᱮᱱ ᱫᱮᱵ ᱥᱤᱝ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱵ ᱥᱮᱞᱚ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱮᱝ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱥᱮᱠ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱨᱟ ᱥᱩᱜ ᱯᱟᱨᱱᱟ ᱥᱩᱜᱨ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱝ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱥᱮᱠ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱥᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟ ᱤ ᱪᱤᱜᱨᱢ ᱪᱤᱜ ᱥᱟ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱥᱮᱠ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱠᱟ ᱤ ᱪᱤᱜᱨᱢ ᱠᱟ ᱱᱟ ᱦᱤᱨᱟ ᱪᱤᱞ ᱦᱚ ᱡᱟᱱ ᱡᱟᱣ ᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱵ ᱫᱟᱢᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱥᱭᱟᱱᱟ ᱜᱚᱝ ᱟᱝᱩᱱ ᱪᱮᱠ ᱠᱟ ᱭᱟᱱ ᱢᱩᱡᱚ ᱥᱟᱛᱩᱜ ᱢᱚ ᱪᱤᱜ ᱠᱟᱥ ᱛᱮᱣᱟ ᱡᱚᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱜᱚᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱩᱨ ᱠᱟᱣᱟ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱜ ᱪᱤᱱ ᱠᱩᱨ ᱠᱟᱨ ᱩᱨᱟ ᱜᱚᱝ ᱵᱩ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱞᱟᱜ ᱜᱤᱱᱫᱩᱞ ᱱᱚᱨᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱣᱞᱚᱝ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱝ ᱜᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱡᱟᱴᱢ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱟᱴᱟᱨᱤᱜ ᱪᱷᱤᱞ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱢᱟᱭᱤᱜ ᱞᱚᱱᱤ ᱜᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟ ᱟᱨᱟ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱜᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱟᱫᱚ ᱟᱢᱚ ᱞᱟᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱜ ᱠᱚᱞᱟ ᱫᱟᱢ ᱵᱩ ᱩᱱᱫᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱟᱣᱩᱨ ᱨᱤᱵ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱨ ᱠᱟᱨᱟᱵ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱨᱚᱭᱤᱱ ᱥᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱡᱚ ᱞᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱱᱤᱡᱮ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱜᱤᱱᱤ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱫᱟᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱨᱚᱣ ᱥᱮᱨ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱱᱤ ᱨᱚᱣ ᱪᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢᱱᱤ ᱚᱨᱡᱤᱱ ᱞᱟᱝ ᱣᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱯᱥᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱜᱚᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱣᱟᱨᱤ ᱠᱚᱨᱥᱢ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱣᱟᱱᱤ ᱜᱤᱛᱷᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱱᱤ ᱫᱚᱝᱠᱷᱢ ᱜᱟᱝ ᱴᱤᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱ ᱢᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱨᱮᱱ ᱛᱚᱢ ᱵᱩ ᱪᱮᱴ ᱜᱤᱧ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱮᱢ ᱵᱩ ᱢᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱥᱢ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱨ ᱡᱟᱱ ᱡᱟᱣ ᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱞᱱ ᱫᱚᱨᱫᱤ ᱫᱟᱢᱟ ᱡᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱥᱭᱟᱱᱟ ᱫᱟᱢᱚᱡ ᱜᱤᱧ ᱥᱮᱠᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱣᱞ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱷᱤᱨᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱢ ᱵᱩᱱ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱱᱤ ᱥᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱝᱜᱚ ᱱᱤ ᱥᱮᱠᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱩᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫ ᱜᱤ ᱞᱟ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱷᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱩᱝᱜᱚᱢ ᱵᱩ ᱤᱠ ᱱᱤ ᱨᱟ ᱞᱟᱢ ᱪᱚᱡᱚᱜ ᱪᱤᱢ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱜᱩᱝ ᱟᱝ ᱩᱱ ᱛᱷᱟᱝᱟ ᱦᱩᱱ ᱨᱟ ᱩ ᱞᱚᱱ ᱡᱟᱣ ᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱱ ᱪᱤ ᱪᱩᱝᱜᱚᱢ ᱵᱩ ᱴᱷᱟᱥᱚ ᱡᱟᱢᱩ ᱤᱱᱤ ᱫᱟᱝᱟᱝ ᱠᱨᱟᱝ ᱟᱢᱨᱟᱢ ᱵᱟᱯ ᱥᱟ ᱤᱱᱤ ᱝᱟᱝ ᱢᱤ ᱝᱟᱝ ᱴᱷᱤᱱ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱤᱱᱤ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚ ᱞᱟ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱜᱩᱭ ᱣᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱚᱢᱯᱮ ᱠᱷᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱡᱚᱨ ᱛᱷᱞ ᱠᱟᱵ ᱡᱟᱣ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱛᱟ ᱯᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱪᱷᱚᱡᱤ ᱡᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱟ ᱡᱟᱱ ᱜᱤ ᱞᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱡᱟᱱ ᱜᱤ ᱡᱟᱣ ᱥᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱥᱴᱤ ᱠᱟᱞ ᱦᱟᱪᱢ ᱠᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱞ ᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱚ ᱯᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱪᱟᱢᱡ ᱜᱤ ᱤᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱷᱤᱪᱷᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱭᱮᱞᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱭᱮᱠ ᱪᱤᱱ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱚᱪᱷᱱ ᱡᱟᱱ ᱜᱤ ᱭᱮᱞᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟ ᱡᱟᱱ ᱜᱤ ᱭᱮᱠ ᱪᱟᱜ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱪᱷᱱ ᱣᱟᱣ ᱭᱮᱞᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱵᱚᱨ ᱣᱟᱣ ᱭᱮᱠ ᱛᱟᱨᱤᱝ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱚᱛᱤᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱢᱟᱛᱤᱜ ᱤᱱᱤ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱥᱮᱞᱚᱝ ᱤᱱᱤ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱜᱚᱞᱚᱝ ᱤᱱᱤ ᱪᱟᱨ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱥᱮᱨ ᱤᱱᱤ ᱪᱚᱱᱫᱨ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱛᱟᱨᱪᱷᱱ ᱤᱱᱤ ᱥᱮᱜᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱜᱩᱜᱟ ᱤᱱᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱥᱮᱨ ᱜᱟ ᱤᱱᱩ ᱫᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱪᱤᱠ ᱞᱟᱪᱢ ᱠᱟᱡᱤᱜ ᱫᱚᱱᱡᱤᱞ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱯᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱪᱟᱢᱡᱜᱤᱱ ᱥᱮᱠᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱩᱝᱜᱚ ᱟᱠᱷᱱ ᱫᱮ ᱡᱚᱦ ᱛᱚᱯᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱪᱟᱢᱡᱜᱤ ᱤᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱥᱟᱢᱚ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱧᱮᱨᱛᱟ ᱩᱞᱠᱥᱟᱱᱤ ᱡᱤᱵ ᱠᱤᱪᱷᱱ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱪᱟᱱᱤ ᱠᱟᱝᱥᱠᱷᱱᱢ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱵᱟᱱᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱱᱤᱞ ᱥᱟᱱᱟᱨ ᱛᱚᱱᱤᱞ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱡᱤᱜᱛᱱ ᱥᱟᱯᱟᱝ ᱜᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟᱣᱟ ᱚᱠᱚ ᱱᱤᱭᱮᱛᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱭᱟᱛᱱ ᱜᱩ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱩ ᱥᱤᱨᱠᱤᱱ ᱪᱤᱢᱟ ᱠᱷᱟᱵ ᱡᱚᱱ ᱱᱩ ᱭᱟᱛᱱ ᱜᱩ ᱱᱟ ᱭᱟᱥᱨ ᱜᱩ ᱱᱩ ᱭᱟᱢ ᱪᱤ ᱜᱩ ᱱᱟ ᱞᱟᱜ ᱥᱮᱨ ᱜᱩ ᱱᱩ ᱱᱩ ᱜᱩ ᱟᱠᱤ ᱛᱚᱯᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱪᱟᱢᱡᱜᱤᱱ ᱥᱮᱠᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱢᱚᱠᱟ ᱥᱮᱞᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱚ ᱛᱚᱯᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱪᱟᱢᱡᱜᱤ ᱱᱟ ᱦᱟᱡᱚᱱ ᱜᱩ ᱡᱟᱠ ᱵᱩ ᱤᱱᱤ ᱥᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱜᱩ ᱡᱟᱠ ᱪᱩ ᱤᱱᱤ ᱦᱟᱨ ᱡᱤᱞ ᱛᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱤᱞ ᱭᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨ ᱡᱤᱞ ᱛᱮᱱᱟᱢ ᱪᱚᱢᱚ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱩ ᱠᱩᱱᱤ ᱣᱟ ᱠᱨᱤᱠ ᱤᱧ ᱤᱱᱤ ᱠᱤ ᱥᱟᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱤᱢ ᱫᱟᱱ ᱭᱮᱠ ᱴᱟᱝ ᱤᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱦᱟ ᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱤᱱᱤ ᱭᱩ ᱦᱟᱢᱤ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱠ ᱡᱮ ᱢᱤᱱᱩ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱢᱚᱠᱟ ᱥᱮᱞᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱯᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱪᱟᱢᱡᱜᱤᱱ ᱥᱮᱠᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱣᱚᱜᱢᱟ ᱥᱮᱢᱩ ᱫᱮ ᱡᱚ ᱛᱚᱯᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱪᱟᱢᱡᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱦᱟᱡᱚᱱ ᱜᱩ ᱡᱟᱠ ᱣᱚ ᱢᱩ ᱤᱱᱤ ᱥᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱜᱩ ᱡᱟᱠ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱤᱱᱤ ᱧᱤᱝ ᱡᱚᱱ ᱜᱩ ᱡᱟᱠ ᱥᱟᱢᱩ ᱤᱱᱤ ᱨᱟᱛᱩᱢᱟ ᱡᱟᱜ ᱚᱱᱛᱩᱱ ᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠ ᱛᱮᱨᱢᱩ ᱡᱟᱜ ཁྱི Tatarung tira matsala cheka wamundu kocha loya gha nor jatra seka, nor sa nalung kuma nana nurmu gashtung gabja yo seka, chana chesan chungzga yo seka, chunga nalu tu yatra seka. Wangab tagno yina yo seka, wangab tagno yona yo seka, lama handal tona yo seka, ngoko chichungki na yo seka, nda manzan shangla cheka yatra seka. Ki tungso ya gha ligab jatra seka, lig sa sangra tokir na lig seri gashtung gabja yo seka, chana nigri gozga yo seka, go nigri yongan pa atra seka. Wang tagno yina yo seka, wang tagno yona yo seka, lama handal tona yo seka, ngoko chichung kina yo seka. Da azang cheka tangchin duga tamchil khi seka, lamchin kaka shirchil khi seka. Ya, ta azang sang cha yija yonja dongja samra, chango kori akhar jaka, sangkar mu kangni jangdara, cherkir laka changri, laka chachung yagarka, jansag tagi azang cheka shkarka yin seka, yono masha seka, meno maafkang serka. Charkal kori narza jaka, lagargumi surah tamdara, drunkar zamba la kamdra mar seru, khabjinsag tagi azang cheka shkarka yin seka, yono masha seka, meno maafkang seka. Ya, ta terangas tonchin de topav dama zamsgi ina khatil niyaga rafsgi oka, sha gopu manan parkaga, cha chang niyagam chobchi oka, nyakse lo manar chakaga. Ta chemchuk janam zhunga khayoka, yegzin jana goga khayoka, shimgar jana laka khayoka. Si shambu kara warim oka, si chiktum rajo karu yoka, si jatub darsa sima yoka. Ta da terangab dagzhundra niyaga nyazazgira, dagan tonzi khise koke. Ya, tanga lakka lhadar karu di topa dama zamsgi ina khadag manja khadar ini, sonam tarka tarka ini, kharji tarka tarka ini. Gantang tarka tarka ini, longtar tarka tarka ini, khadag yankar laga chabni. Lik cheri jaka wakar ini, lhamu jagan khi igni, jibsan nyega romcham ini, lhamu jagan dhan igni, khine nyega tamzal meini. Womu jagan tak igni, ramu rela yozar meini, dakshangzan nyega nyendar nyana, terang chomba gadar nyana seke. Ya, tanga lakka kailun chungshungdiga mandin kanan kolor sebjil yoka, kolor sebjil nkori yoka, kena chakhi tagjil yoka, chakhi tagjil tagi yoka. Shyamna waiman dabjil yoka, waiman dabjil nchungi yoka, dinangna darsa sima yoka. Shangrama jaya nikir tazga, nikir langi changkir tazga, shangchama jaya ningun tazga, ningun langi chungun tazga. Arachi wara nisir tazga, nisir langi changsir tazga, rama samga rahalini, chama samga chahalini. Ayuka samga yuhulini, nyama sama tsagna ini, za sama hnyana ini, za nyaga za chang kamba ini, lo nyaga lo chang sima ini. Ta kargna kali gini seka, shachina shango choni seka, ta teranga dhagzhindru nyaga, yaka se lo yinbi njivhi zikhi, maka ngu lo yinbi chorhi zikhi, nyatakuzaga yinbi changhi zikhi, jama yang chong yinbi chekhi zikhi, talim tarkar yinbi changhi zikhi seka. Ya, tangi khtam mamang manyung tsut gishala, mang mangna chombar na kuya, nyung nyung na chomba yi chala. Nanya chung-chung khalir gyi nizgi, nashta chung-chung khakchuk di nizgi, ngindani khagang zgi ra trakhi zgin juguya. Nyala natsa mini trakhi khu, shigla koka mini trakhi khu, gambanab cetagrang ni trakhi khu, jombanam dablag ji ni trakhi khu. Chirinzablang shibde yung ni trakhi khu, trashi yabde lag pansam tukpar khu.
1: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
2: རྒྱལ གྱི དེན པ ཁྲོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
1: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁང གྱི ཆོ པ
2: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ ལ བའི ཁྲོམ ཆིན དར
1: ཁྲོམ ཆིན དར

0: རྒྱལ སྲིད ཀྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ ཀྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ སྲིད ཀྱི དེན པ ཆུམ རེ ཟ པའི ངག གར ཀྱི ཚལ
0: རྒྱལ སྲིད ཀྱི རང དང སྤྱི བའི ཏོལ བའི ཁང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ སྲིད ཀྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ བའི ཁོམ ཆིན དར ར
0: ཁོམ ཆིན དར ར
2: ཡང ཉི བའི ཉམ ཁན ཅོག པོ ནམ པ དང ཡང དེ ཚོ གི ཁང གི དེ རང གི ཁོམ ཆིན དར ར གི ལན ཚན དེ ཏོང ཚམ དེ ནས ཅོག པོ དང ཐ Namba chi ti arjin ta nga chu lenchen da la nye ni lenchen da la tkir ta nga bja chur kanglag nang no donzim ba ga tiji chi shiba yin. Teren ga lenchen da cer nga roma ga zomjiga la de tang che chak ga nyelam ta zomba yin. Lechen di zomjiga ngan karwa cer nga jahi tang shtakilwa shtanjin chu. Shichu shtakilwa agangchak cer nga tang sonu marin chin yin. Tang a jimar nga chu ti tarin je le dadimu.

0: enanda girgenanda khamdaganda sosongi thani kirgichin demband chesang yqari chunda da changa ka chembur sangdi yengden gilen sendinga dal hochung lo mag lo jung gendem ba chesang she gozi dalanjinda tawz gobri jawyo dina thumur girgin gichu kirg shipag dal hochung gendem band chesang igona thumur lochara girgin zogin di shuga tornang gandari go gendingi thajone girgin gadarina
1: ya ya ya ta chu che chep ke bhopta she na chukut ni nang ge dan zin da geri na chukwe shu kang di in tang na da thoma ge ti bhopta ge na nan zin da na chukwe dan di thoma ti loram jong ta sum yo gmo ta ta ra ta chi ki chi ge ta shang ge na chukun dan dri na chukun da ta lo ra wa rap kin dan dri chu dan rang an rang kin dan dri ti chi dun na ta ching de ke sam ge ti ta na ta chi ki dandri na chukku fiar gap tagna chukku di tona thama ti chikka thunno ta dandri na ra thama ching thabji ki thunno di mi khamba yuk ku thamka di tong ji din na chiki da ngunta ga nangkhar ni dan dandri du fir ji din na lo rap ga rawan dan ni dong gun rawan dan ni di ji din ta na thama thabji ki thunno fiar gar in na thama ji thunno di mi dre thamka ta ga hop ta she so in so na yang ngunta so so ta ga di na na yang nangkhar ki da dorm dari di che ondu kirgin dandir na yego ti ta bo ram dang taksam ki kirgin ka shang gandaw feri ti ji dina thama ti ji kala na yo no ta kala na thop na ji dina thama ti ji jang mun na yo no
0: ter ter
1: thama ji ka chet mi no ki dimi ki na ba na yu ni ten ba na chi ki chi lob ma ti chi ku chi gap shuk ti sam shi ju shu ha ji han ba yu ji re sam ki ta man ta na yang ta bo ji lob ta shi chap ku shang gar fer ta na bo ta rap rap ta ta dan ta na ta ᱱᱚᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟᱪᱩ ᱠᱟᱢᱤᱱ ᱱᱟᱫ
0: ᱥᱚᱱᱫᱨ
1: ᱢᱤᱱᱨᱟᱞ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱢᱤ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱠ ᱛᱤ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱱᱤ ᱦᱚᱯᱨᱟᱡᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱮ ᱦᱚᱯᱨᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱡᱩ ᱛᱷᱟ ᱞᱤᱭᱚ ᱠᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱤ ᱠᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱠᱚᱭ ᱪᱟᱭ ᱱᱟ ᱭᱚ ᱦᱚᱢᱟᱜ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱦᱚᱯ ᱪᱷᱩᱝ ᱤᱱᱟ ᱦᱚᱯ ᱪᱷᱩᱝ ᱠᱚ ᱦᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱢᱚ ᱵᱤᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱠᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱚᱭ ᱪᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱯᱨ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱥᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱱᱟ ᱞᱮᱠ ᱢᱚ ᱟᱫ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱨᱟᱱ ᱛᱷᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱱᱮ ᱛᱟᱜ ᱨᱤᱱᱤ ᱛᱤᱢᱤ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱢᱮᱨᱟᱱ ᱧᱚ ᱤᱫᱤ ᱵᱮᱠ ᱪᱤ ᱫᱟᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱤ ᱦᱟᱞᱤᱭᱟᱜ ᱦᱟᱱ ᱛᱚ ᱭᱩ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱤᱢᱤ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱭᱚᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱢᱟ ᱛᱚᱨ ᱱᱚ ᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱵᱤᱭᱚ ᱱᱚᱛ ᱛᱟ ᱭᱟᱛᱩᱢ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟᱜ ᱯᱤᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱭᱚᱜᱱᱟ ᱛᱤᱢᱤ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱚᱡᱟᱱ ᱥᱛᱩᱱ ᱫᱟᱣ ᱭᱟ ᱫᱟᱱ ᱡᱚᱜᱱ ᱫᱟᱣ ᱤ ᱛᱤ ᱪᱤ ᱫᱱᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱤ ᱭᱟᱛᱩᱢ ᱭᱚᱠ ᱠᱚᱛᱤ ᱛᱮ ᱭᱟᱛᱩᱢ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱨ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱛᱟᱨ ᱫᱟᱱ ᱡᱚᱜᱱ ᱫᱟᱣ ᱤ ᱪᱤ ᱫᱱᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱤ ᱡᱟᱢ ᱢᱩ ᱦᱟᱞᱤ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱥᱟᱢ ᱠᱤᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟᱜ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱛᱤ ᱭᱟ ᱱᱮ ᱪᱤ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱚᱯᱨᱟ ᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱮᱨ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱤ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱛᱤ ᱫᱤ ᱥᱚᱜ ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱠᱤ ᱥᱚᱜ ᱱᱤ ᱭᱟ ᱦᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱯᱚ ᱭᱩ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱤ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱛᱤᱯ ᱪᱤᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱛᱤᱢᱤ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱩ ᱨᱟᱨᱤ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱜᱤᱱᱛᱟ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱞ ᱥᱚᱵ ᱪᱷᱚᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱵ ᱡᱩᱝ ᱜᱤᱱᱫᱮᱢ ᱵᱟᱪᱮ ᱥᱟᱝ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱱ ᱠᱟᱨᱜ ᱛᱟᱞ ᱥᱚᱵ ᱪᱟᱨ ᱨᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝᱜᱤᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱡᱜᱤ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱤ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱩᱪᱩ ᱥᱚᱵ ᱪᱟᱨ ᱡᱩᱱ ᱡᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱭᱤᱛ ᱥᱚᱵ ᱡᱩᱝ ᱤ ᱪᱩᱜᱩᱱ ᱫᱮᱢ ᱵᱟᱱᱫ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱤ ᱛᱟᱯ ᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱤᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱦᱚᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱥᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱵᱚᱭᱚᱱᱤ ᱛᱮᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱵᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱴᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱟᱱᱫᱟᱡᱚ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱯᱮ ᱪᱩᱨᱟ ᱱᱟᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱴᱟᱨ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟᱥ ᱠᱤ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱨᱟᱛᱟ ᱤᱜᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱯᱩᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱛᱮᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱟᱨᱜ ᱪᱩ ᱛᱟᱞ ᱥᱟᱭ ᱪᱩᱜᱩ ᱫᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱮᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱤᱜᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱣᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱭᱚᱠ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱛ ᱪᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱟ ᱜᱟᱱᱟᱥ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱫᱤ ᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱛ ᱦᱚᱭᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱨᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱦᱚᱭᱜᱞ ᱜᱩᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱝᱜᱞᱟ ᱥᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱨᱟᱱᱡᱟ ᱱᱟᱢᱚᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱛᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱦᱚᱭ ᱪᱟᱛᱟ ᱡᱚ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱤ ᱟᱛᱚᱯ ᱠᱩᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱟᱝ ᱵᱩᱫᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜᱨᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱥᱚᱜᱟ ᱪᱤᱜᱤᱢ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱜᱚ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱮᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱫᱟᱨᱤᱱᱟ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱫᱤᱭᱟᱢ ᱥᱩᱱᱥᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱨᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱫᱤᱭᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱣᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱪᱤᱨᱠ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱧᱮᱨᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮᱱᱫᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱱᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱟᱱᱫᱤ ᱟᱞᱚᱠ ᱠᱚᱥᱟᱱ ᱫᱮᱨᱤᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱛᱟ ᱦᱟᱨᱤᱣᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱨᱤ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱵᱚᱥ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱ ᱨᱟᱡ ᱢᱟᱭᱤ ᱭᱟ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱜᱮᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱧᱮᱡᱚᱱ ᱛᱮᱛᱟ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱢᱤᱡᱤᱠ ᱠᱮ ᱞᱚᱠ ᱪᱩᱨᱤᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱠᱩ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱠᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱧᱮᱨᱠᱤ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱤᱢᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱠᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱧᱮᱨᱠᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱰᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟᱱᱚ ᱦᱟᱨᱤᱣᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱭᱚᱱ ᱱᱚ ᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱛᱟ ᱦᱚᱢᱟᱱ ᱛᱤ ᱱᱤᱛ ᱥᱟᱱᱫᱟᱣ ᱛᱚ ᱱᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱛᱤᱜᱱᱚ ᱛᱤᱢᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱱᱴᱤ ᱠᱟᱥᱟᱢ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱫᱤ ᱜᱤᱨᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱᱴᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱠᱤᱱ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱫᱟ ᱥᱚᱵ ᱠᱤᱨᱤ ᱪᱤᱛ ᱛᱟ ᱦᱟᱨᱤᱣᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱨᱤ ᱛᱚ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱤᱫᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱦᱚᱢᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱨᱡᱤ ᱟᱱᱫᱚᱜᱱᱟ ᱜᱤᱨᱠᱤᱱ ᱛᱤᱥᱛᱤᱝ ᱜᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱚᱢᱟᱛᱤ ᱭᱤᱪᱤ ᱮᱥᱟ ᱜᱤᱨᱠᱤᱱ ᱨᱮᱢᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱷᱚᱢᱫᱟᱜ ᱞᱟᱞᱟᱜᱤ ᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱦᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱤᱠᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱜᱤᱨᱠᱤᱱᱟ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 다 로중이 주 회자다 주 너소소 그러는 거 지금 로중 근된 반에 주 들어가는 게 이렇게 상이 어떻게 뛰 지금 로컬 같은 섬들가 더나 아 다 라는 게 라는 게 지금 로중 근된 반에 계산이 어떻게 다 주는데 손진하라 영화상 그

zongi tingi tala ji lojong ri tasong da zon son jin na ran ge phaje da len chen nga sig nu ge ngi thalin nan da di jin ta len chen di nyang go nu ge topa na ba zon son jin na yang jin ta ge chu ran ge len chen nga sig ju ge kelam ran da ma tham na ra di jin ta chuan ro go nu chwa kor te ran ge chi nyen ta ningi ta na ge chu yang chi jin hi ge ko ran da ma ngai nin da ta ta ge yu di jin ta hi go nu yang jin ta nyam man jo go nu hi go nin da mo ge chwa ri da ta ta ge yu di jin ge da so su ngi thla ran ge ཉམ་ཅོག་ལ་ ཏོར་ནང་རི་ ལོབ་ཅོང་རི་ ཏི་ ཨཐབ་ཁ་ཏི་གཅིག་ ཏི་ཡིན་ ཏི་ཉམ་ཏ ལོབ་ཅོང་གི་ ཨཐབ་ཁ་ཏ་ཇོན་དེན་སོ་ཡ་ད་ ཨ་ཅང་གག་ཆེན་པོ་རི་ ina dayang di tu gang ge dang lin san dayang tong cham dani jo ren thalin san di zom jing gang kharwa la ja ja hi dang no ra chu tar kil war tam jin chu chi chi tar kil gang ta serang tong son mrin chi ni nam chu ja ga na ba chu som ri rang gon zi ni thang ji mi len san nga chol hang jil ta hi de lakh

0: 잠릉 르그빈 콰양승 테르비 까르마 오체
1: 치등아유 심코나현 비인 지르크드가젠
0: 알랑둥 잠릉 르겐지
1: 아망추드 흐테르므 근거 스누이 카난지비 메토친보
0: 원본 신진 근지 히르블린 비비 아니엔 쯤마르무
1: 알랑둥 잠릉 르겐지
0: Yang artagarong nya tsaftan ngari de yang nyekhar tsabjagnim chogori zel yang talar shagni walang ari jo da zong wa yi shil var ngari chag ta ma won do kong sti wa ngari re yang chervi chim chogor ja chin ngari jong Yang ar dong ge nang a hul ge rin de Yang ar cham zi ri ge lang a sung ge ri ge chi ge li Yang ar zim chal ar kang an jo ngi zhe ve chi ge ni Yang ar tam ba ka yi shil ve ri ge ri chi ge da ma o kan chen ye le jong ri sa ya tar ji glun tsil ji en ru wa ga ri ndal yang a u chi ge ma chong ka de ge ri nda ya yang ga ja tsil long ri stan ji ge ri ng ki yang a ri ng zin a ci ye ngi de ge ri ni ya ta kamala hai shil var gari chag yang ma on do on kam su chi ge chi ra ya yang ashtar bi in chang wa an zin ba ga chi ge yang lo zang a ka khwal chil ge chi gen jo ya yang ma wi ta han zu ma ngo li gari da yang na tsu li la ngi zhe ji ni yang ta chu la

li yangar dinglar ja am su ken li chig gal ya yangar kar wa ki xtal war jangar yi galan yangar ma on do on kam stol mel ri ta ya yangar na tso stal wi dan di gerin dal yangar dia khona wa andi gmar la ri te yangar tsar lon tap ji lam la ga ri ki yangan jo wa ga lon la ra ga ri to ya yangar tsan ta wa yi shi war ga ri ta ga yanga mawa ulan kama nge mele nga rita ya yanga na tsuwa zi ji yan ju to na nga rishyong ya te ne la alu na mire nga jik zi ya yanga dung zi na nga nga apta na nga rinda yanga karn kana khala chi ara la ari jiga ya yanga stiam si gni chi ngi dab ari ni yanga khawar ai nam tel ari ta ya yanga ma ulan kam ngi mel ari ta yangar jau tsal chi stam ba ri so ya yangar ge la ga ga ta tam chi ge rim pel yangar cha dong or ta nen zen cha kwa ri nda ya yangar je ri ta mi ye er chu pa ga ri nzel yang ma tso ma ji ngi de ge ri ni yang dar ka yi shi le wa ge ri zhe yang ma wo len ke ngi me ge ri ta ya yang ji ji le ce le ji sta ba ge ri so ta yang ta ga tu na da nga ka ga ri ga ya yang a we re ni ma a che ta na ga ri da yang a mo le ma ga gi ti da ma ga ri ga zi ga ya yang a ye chin cho kwa ga ni da ga ri ni yanga paraka avishtal varga ritagaya da mao xiang xiao kang jian nang ri jong yang ar ji hun ce le ji stan ba ri song ya yang ge dor ji yun de nang chou zhe ri song yang xia zhe ge dong song ga le jian de ya yang de wo chu jiang ngi zhe ge ri ni yang da zong nga ab jian ka la ri xia ge ya yang ar da ke wa yi shi le wa ge ji yan yang ma wo len ke ngi me le ge ri ta ya yang ar tom bi ge zi ji en cha le hui le ge ji gen za le yang ar lo bu zong an qi en bi ge xi ge ri jia na ya yang ar so kwa ta ge me re ge ar tu qi na ge ri da yang a yan ji su pa li je le ge ri xiang ya yang a bam ga la re ngi de ge ri ni yang an ze ta re yi shi le ber ge ri zhe ya yang a ma wo len ke ngi me le ge ri ta yang a stop chi na ga yel chi ka lo go chi gen za le ya yang a cha xi

0: ཁྱི ཅིན་ཕིང་གི་དང་ཚིག་གོང་པེ་དང་གི་གོ་ཆུལ་ཇིན་ཆུང་ཤ་ཅེན་ན་ཀྲུང་གི་ཆ་ཆི་ཇེ་ཅིན་ཚོགས་རང་ལེགས་ཀྱི་ཆེ་ཚ་བི་ཆ་ཆི་ཡིན་པ་ཁ་སར་དོན་ཡོ་ཅིན་ཆུང་ཇུ་ཇེ་ཤུག་དམ་ཤི་ཡོ་པ་དང་ཕ་སམ་ཅེ་དེ་སམ་དམ་པོ་དང་ཚན་ཐི་ལོ་ཅི་ཇེ་རང་གི་ངོན་སལ་ཏོ་པེ་ན་ཏུན་ཅེ་ཆེ་ཤུག་གན་ཅི་ཁར་སམ་ཆེན་པོ་ཨ་མང་ལ་ Tang, Shashuji, Shotun, Dunchul Shibi, Tang Stovden Tang, Jacob Stovden Tanger, Nyuji, Dun Yung Tang, Yenungan, Zutun, Dun Yung Gatin Danu. Tarchan Tumbrang Lin, Denchuji, Kapsula, Chetun Shil, Jachi Tang Lishipi Tandun, Rigby Jung Lil Hojung Tang, Lalin Lan, Zutun Shaja, Sundil Tamsub Shibatang, Tumi Tan Jin Ganter, Yella, Tamburu Zoni. Chapsik Rangdang Namyang, Manyimba Jishidi, Jakub Tobdun Zikchintang, Murg Chardirji, Tablam Xarwitang, Zajil Xarwa, Muntata Zomgi.
1: Adachukbi, Tsi Jibdun Nyan Shangchintang Yishuji, Shangchin Mangchin Dianli Ayunhan Kengge Zhuzhen Wushojun Deng, Shangchintang Yishuji Yomba, Shenzheng Lodong Chuanji, Shangchin Chalatun Gondun Buni, Shangchin Yomguwa Gishu Gondun Buye Jinzu Teng, Samba Tsuji, Tsunibukala Tsandam Chibi, Saim Nukita Suni, Nutu Mangchukla, 참저시바당 Gwendun部业真促腾森比等无学军等罗东川籍 Mengji Riku Gachin Tang, Sashi Nutsi Mangun Bi, Jengen Yosa, Dir Tang Zinjir Zoli Kili So, Ananka Kaja Denjaka, Mangun Bi, Jengen La, Mali, Livshir Shite, Tali Maper Shagi. The Kung Zokuja, Nutun Shanju Sanjil Shibatang, Aritang Kuruini, Dodum Sunzin Shagi. Jayu Chachin Tito the Chabjak Shini, Sasuja, Dokurum Babi, Tanglim Shagi.
2: Yelengi Gwendun Bu Re Wushojun Deng Lodong Chuan Ji, Mesun Rukhjub Mena Deng Shirdi Lishil Deng Nian Tuk Ba, Jakob Sayum Juje Cheng Ki Ba Suk,

Logo shakhlun jo anmu tanyaga go anghjar tungche ni tan tan bar sohnya mo do na tayang tan re